Agas manim fal. Housing nomor jumba pung terani tuh tari. Kangla channel gani sebab tarung pering sanduk bahu jari. Sanduk jari bah medium web meter zoom ni pun dasmik ama kilohertz ni pan marfni tuh. Housing manipulida nomor jumba gipau tavirisi.